0: ningeomba unipigie kibao cha zamani sana, kitambo sana, cha Papa Paroko Makasi Junior analeta makisasa.
1: Wimbo unaitwaje?
0: Papa Paroko Makasi Junior, kibao kinaitwa analeta makisasa.
1: Ah, Baba Paroko.
0: Baba Paroko Makasi Junior analeta makisasa.
1: Okay, sawa, umeupata.